0: makan tidul. Tidul makan handphone dapul. Dapul handphone lagi.
1: Alamak.
0: Aku rindu nasi lemak telur mata. Tarik, tarik, tarik, tarik, tarik. Minum semeja.